sabidi awan jai. Ada malai fi. Wasam besar jangi kagawai. Bukan nama kadibas.